kionia o pua rose i honi kaulana he mili mili ho i no ka malahini no malahini ho i oho i ka maaina au i wana ho i a ho i a kupa i a nei i hono ka imi ka anohi a kau i ka luna no molo kama noho noho oi i ka oho i ka lau o ki pai e ho api.